0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: pop culture. Hari ini kita bersama dengan Every Aris.
1: Komposer diberikan bakat
0: okay.
1: dan ilham
0: Mm-mm.
1: untuk membuat lagu.
0: Mm-mm.
1: Untuk ilham melodi tu.
0: Okay.
1: Lirisis pun diberi benda tu.
0: Mm-mm.
1: Itu bahagian orang. Dia orang ahlinya.
0: Okay.
1: Ha, yang memang diberi kurnia itu.
0: Okay.
1: So kita gunakanlah dia.
0: Okay.
1: Kalau bila kita pakai suno ni,
0: Mm-mm.
1: bila kita prompt, benda yang suno buat tu adalah based on contoh
0: Mm-mm.
1: lagu Bob adalah seorang komposer terkenal lah.
0: Okay.
1: Okay, lepas tu saya macam saya dah baca, okay, Bob ni macam ni style dia buat.
0: Mm-mm.
1: So aku prompt style songwriting Bob.
0: Okay.
1: Maksudnya saya telah apa?
0: Plagiat that
1: saya
0: thing.
1: Saya telah mencabuli Bob.
0: Faham? Ya.
1: Kan?
0: Di situ dah jadi isunya ya.
1: Itu isunya.
0: Okay.
1: Kan? Kenapa saya nak buat semua sendiri, saya nak prompt sendiri pakai AI.
0: Mm-mm.
1: Saya masukkan Bob punya data ni dalam AI,
0: Mm-mm.
1: dalam Suno.
0: Okay.
1: So Suno dah baca dah. Bob ni apa?
0: Okay.
1: Kan?
0: Mm-hmm.
1: Tu bila dia dah faham dah, saya banyak prompt, banyak data dia dah faham.
0: Mm-mm.
1: So dia boleh ada another Bob di dalam Suno.
0: Itu jadi masalah tu. Rasanya okay. Faham?
1: Itu. So nanti lama kelamaan di manakah letaknya nilai komposer,
0: okay.
1: penulis lirik,
0: okay.
1: dan musician. Contohlah kita dah prompt, okay, dapat.
0: Mm-mm.
1: Lepas tu kalau yang subscribe apa, dia ada tiga package. Subscribe paling mahal. Dia boleh download stamps. Boleh download stamps.
0: Mm-mm.
1: So each instrument awak boleh dapat.
0: Okay.
1: So awak dah tak perlu hire musician untuk record.
0: Mm-mm.
1: So mana peluang pekerjaan musician ni?
0: Terancam lah di situ.
1: Diorang pergi belajar di sekolah muzik.
0: Mm-mm.
1: Dan diorang ada bakat untuk main benda tu. Tapi diorang tak diguna pakai.
0: Mm-hmm.
1: So di manakah letaknya diorang ni?
0: Okay. Itu menjadi cabaran.
1: Dia akan jatuh ke bawah macam, ni dah tak ada kerja.
0: Baik.
1: So kita hanya gunakanlah Suno tu hanya sebagai itulah bagi kita punya music arranger.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan perbualan macam cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang memperhatikan AI okay, dalam hang punya pemikiran.
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Oh. Okay.
1: Sebab kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit, 1 minit siap lah. So aku pun layan. So first impression aku, mula macam, biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni, kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan, dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI, kursus apa AI semua ni. Buat lagu apa semua kan. Pertandingan lah apa. Pertandingan Boreo Penang.
0: Penang. Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam, weh apa ni?
0: Okay.
1: Weh real lah benda ni. So aku pun buka apa.
0: Yang hanya reaction tu, adakah rasa macam terancam ke macam ni Haji?
1: Tak, aku tak faham macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan. Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: Tu aku layan. Layan buat. Aku tak tahu ni ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, letak lirik, buat.
0: Mm-hmm.
1: So macam aku heran lagi tau. Aku macam, macam mana hang buat barang ni kan. Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu demo. Aku tak tahu lagi boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu. Aku tak tahu lagi. Biasalah.
0: Biasa tengah explore lah.
1: Hang takerti kan. Buat yang satu lagi version tu, dia macam dia ambil hang punya demo, dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat semungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam, oh interesting tak. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam dia generate lagu tu macam hang boleh predict. Hang boleh dengar vocab dia. Dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: lagu Melayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maib Serdang.
2: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Pod Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik Bilik local brands, latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami Disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
7: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Rakan Muda present Bob Culture. KJ guys, you know, orang selalu kata kalau kau pergi travel ni, kau kena ada perut yang tebal. Maksudnya kau kena tahan dengan makanan-makanan tertentu.
1: Dulu sebenarnya sebelum aku travel, aku cerewet bro. Tadilah cerewet, okay. Maksud dia
0: pika-ita lah.
1: Aku Melayu bro.
0: Aku mesti ada spek.
1: Aku nak makanan-makanan, kita nak ada flavor bro. Kita nak ada flavor. So bila kau pergi Jepun, kau pergi Laos kan, diorang tak ada no flavor kan, pure kan. Nak tak nak kau terpaksa telan. Kau terpaksa telan benda tu. Dan yalah, untuk kau survive, untuk kau makan kan, okay. Tapi kalau sakit perut tu, aku pernah dekat Cambodia, pernah dekat Afrika, tak pernah bro. Tak pernah. India tak pernah. Surprise. Tapi Cambodia, tapi kawasan tu memang kawasan penduduk yang miskin lah, dekat Cambodia tu. Sebab aku travel, aku suka pergi kawasan-kawasan yang orang tak explore. Kan, sebab you nak rasa how they feel tau. Okay lah, setiap orang travel ni ada tujuan yang berbeza kan. Macam aku macam aku cakap lah dulu, masa first tadi, aku nak cari identiti diri. Aku nak cari siapa KJ yang sebenarnya. Kan, dekat situ lah aku masuk kawasan pendalaman, tinggal dengan komuniti. Apa diorang makan aku makan, apa diorang kerja aku kerja, aku bantu diorang apa semua kan. So dekat situ aku banyak belajar untuk mengenal erti, macam katalah perbezaan kan, perbezaan tentang pendidikan, tentang kesihatan kan. So masa dekat Cambodia tu, kawasan tadi memang kawasan yang dia tepi pantai. Aku camping dekat sana. Dekat sana bila malam tu aku explore untuk makan. Aku makan mie goreng. Dia kedai Muslim lah. Mie goreng Muslim tepi jalan. Tapi jalan dia bukan macam jalan raya kita. Jalan tanah berhabuk. Jadi habuk-habuk tu, kau makan sambil berhabuk-habuk tu.
0: Sambil mata pedih lah.
1: Mata pedih. Sakit mata kan. So bila kau balik tu malam tu tidur, memang 2 hari aku terlantar
0: dalam kemah.
1: Dalam kemah tu tak boleh buat apa. So okay. memang barai lah itu. Kau nak bercakap dengan orang pun tak lah. Tapi it's a good experience. Lepas tu baru aku pergi ke klinik dia lah.
0: Okay.
1: So memang kena keracunan makanan lah. Saksikan video penuh sekarang

0: Bob culture. KJ guys, kau punya minat dalam pergi travel-travel ni?
1: Sebenarnya aku rasa semua orang pernah muda kot. Okay. Semua orang pernah mencari sesuatu dalam diri dia.
0: Okay.
1: Pada ketika aku, zaman aku belajar tu, kita semua mencari. Kita melalui fasa shuffle bro.
0: Okay.
1: Fasa emo ada.
0: Yeah.
1: Fasa macam-macam fasa lah kan. That time kita mencari diri kita sendiri kan.
0: So
1: masa tu memang apa yang aku nak pada ketika tu, aku nak buat apa yang aku rasa happy.
0: Okay,
1: dalam pada masa sama kau nak cari siapa diri kau.
0: Okay.
1: Tapi bila jelah 5-6 tahun aku travel, aku realise satu benda lah. Sebenarnya identity kita tu tak perlu dicari, tapi you create melalui every experience yang you lalui.
0: Okay,
1: sama macam aku, setiap travel tu, setiap negara, setiap orang yang aku jumpa, very different person, personality, macam mana cara kita bercakap. So itu yang menjadikan siapa diri kita pada hari ini, dan menjadikan siapa diri KJ pada hari inilah. Okay. Jadi berbalik pada soalan tadi, sebenarnya dia ada curiosity di mana kau nak tengok dunia luar. So that the starting point di mana aku rasa macam okay, zaman muda aku, aku ada a few pilihan lah.
0: Okay.
1: Sama ada kau nak kerja keras dan kau kaya, and then kau nak kutip pengalaman and then enjoy your life time muda.
0: Okay.
1: Sebab time tua nanti aku rasa aku dah tak larat pun.
0: Okay.
1: So aku decide untuk enjoy aku punya life time muda lah. It's not, aku tak rasa enjoy lah. Aku rasa word dia adalah take all the experience aku. Itu starting je. Ada aku jumpa dari Jerman, pengkaji semut bro. Sebelum dia balik, dia kutip aku rasa dalam 10 species semut, seluduk bawa balik Jerman. Sebab dia kata this semut is beautiful. Kau nampak semut hitam, kau panggil semut hitam bro.
0: Kau buat tak tahu je lah.
1: Dia panggil nama species tu.
0: Inilah apa-apa lah.
1: Dan ini habitat dia. Biasa dia tak berseorangan dia. Aku macam ada orang kaji pasal semut bro.
0: Ya.
1: Rare.
0: Okay. Aku rasa di situ juga jentik kau punya hati macam like, oi, kalau orang ni datang kaji semut, so kat luar lagi mesti ramai lagi orang yang, you know.
1: Ya, berbagai orang. So memang aku nak dia pengalaman dan juga experience tu lah. So kita tengok dia orang. So kalau orang putih Mat Salleh boleh, kita Melayu tutup takkan tak boleh kot bro. Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
3: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
2: Berita Rakita.
4: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kira-kira 66% rakyat Amerika Syarikat menyifatkan harga barang runcit sebagai tidak mampu milik, meningkat ketara berbanding 45% responden yang berpandangan sama pada Februari. Maklum balas terdahulu diperoleh sebelum tercetusnya konflik antara Amerika Syarikat dan Iran menurut tinjauan yang dijalankan oleh The Washington Post dan Ipsos pada Khamis. Pada Februari, 54% responden menyifatkan harga barang runcit masih mampu milik, namun angka itu merosot kepada 33% dalam tinjauan terbaru. Tinjauan turut mendapati separuh daripada penyokong Parti Republikan menganggap harga barang runcit masih mampu milik berbanding hanya kira-kira 25% dalam kalangan pengundi bebas dan penyokong Parti Demokrat yang berpandangan sama. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
2: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV on Air. Rakita.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Atoy Tohid di sini menemani anda untuk On The Way Rakita, persiaran dari rumah namun tetap setia untuk menjadi peneman anda sehingga jam 1 tengah hari nanti. Kita akan mulakan kejap lagi dengan POV On Air. Apa topik yang menarik hari ini? Anda akan ketahui sebentar saja lagi. Kita layankan dulu sekarang ini Staring at the Sun dari TV On The Radio di Rakita Music Line, fikiran lain.

Muzik lain, fikiran lain di Rakita. Jika kita jengah sekarang ini di social media, ramai yang sedang bercakap tentang lagu lama yang diberikan nafas baru, dihidupkan semula dan bawa kepada satu feel ataupun perasaan yang lebih berbeza. Semalam, Noh Saleh hidupkan semula lagu Sang Penikam dan kali ini menghasilkan versi duet bersama dengan Aina Abdul. Dan antara reaction daripada warga thread, FND underscore Jailani kata kalau Sang Penikam ada versi gelap, inilah dia. Aina Abdul dan Noh Saleh bawa sisi paling jahat, paling berani dan paling meremang. Bukan sekadar menyanyi, tapi menghidupkan emosi dalam setiap bait. Setiap rasa versi ini lebih menusuk daripada yang asal. Penjelasan dari Noh Saleh berkenaan dengan projek ini akan kita kongsikan sebentar saja lagi. Cara istimewa di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

On Air hari ini kita bercakap tentang lagu Sang Penikam yang diberikan nafas baru, dan kali ini kita dapat mendengarkan gandingan antara Noh Salih dan juga Aina Abdul memiliki vokal yang kedua-duanya sangat-sangat powerful dan juga memberikan satu feel yang lebih mendalam. Tetapi ini bukanlah pertama kali kepada anda yang hadir menyaksikan Chanson de Kuala Lumpur, iaitu persembahan istimewa Noh Salih di Dewan Filharmonik Petronas. Sememangnya pernah menyaksikan persembahan gabungan ini.

Dan lebih manis, kini hadir secara rasmi versi duet yang sangat-sangat banyak diperkatakan selepas selesai mereka melakukan persembahan di DFP tempoh hari. Dan menurut Noh Saleh di laman Instagramnya, beberapa kali pertemuan sudah pun berlaku dan ada conversation mengenai betapa mereka saling menghormati karya masing-masing. Namun setiap kali bertemu, Noh mengatakan pasti merasakan Aina adalah penyanyi wanita generasi baru yang harus dikolaborasikan untuk apa saja karya seni. Susunan muzik yang sangat indah oleh Alvin Witarsa yang mana turut terlibat sebagai penulis susunan orkestra untuk album Angin Kencang, selayaknya beliaulah yang mengenali ke mana hala tuju sang penikam dengan kehadiran Aina Abdul. Dan selepas ini dilancarkan

Lepas ini, POV On Air, kita nak bualkan pula berkenaan dengan lagu-lagu yang menjadi impian pemuzik-pemuzik indie agar dapat menulis karya-karya seperti itu. Kita layankan dulu versi asal Sang Penikam dari Nosaleh, Muzik Lain, Fikiran Lain.

0: POV On Air, kita bercakap tentang lagu lama yang diberikan nafas baru. Dan sebenarnya untuk pemuzik-pemuzik indie negara kita, mereka juga mempunyai beberapa karya ataupun lagu yang mereka pernah impikan agar dapat menulis karya-karya seperti itu.
1: Okay, I suka lagu Mata, No Kemalasan. Mata memandang mata, itu melody sedap, lirik simple, straightforward, catchy, groove teruk. So I wish I wrote that song.
0: Dan selepas ini kita dengarkan pula pilihan daripada AG Koko dan juga Izzat Uzaini dari Hujan. Mereka juga ada pilihan lagu mereka yang pernah mereka bayangkan untuk mereka tuliskan karya-karya seperti itu. Kita layankan dulu sekarang ini The Paradox dengan Bender, Music Line, Fikiran Lain. Hadir.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di MIP Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Port Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
5: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
6: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
5: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
6: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
5: Saya Nafi.
6: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
5: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
6: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Bagaimana pula dengan AG Coco dan juga Izzat Uzaini? Dua orang ahli band Hujan ini juga memiliki lagu yang mereka impikan agar dapat mereka tulis lagu-lagu itu.
1: Mulanya di sini, Freedom. Aku tak tahulah lagu tu dari intro, verse, pre-chorus sampai ke bridge dia. Ya Allah, itu memang ultimate lah.
2: Penulis dia Dato' M. Nasir. Yang nyanyi lagu ni adalah Elikat. Nama lagu tu Layang-layang Terputus Talinya.
1: Wah.
2: Lagu tu kalau kau dengar, air mata macam nak berkaca. Memang ada impact lah lagu tu.
0: Anda juga mungkin ada lagu-lagu yang anda impikan agar anda dapat tulis. Boleh kongsikan di social media rakita.my. Music Line, fikiran lain.

Guys, yang tewas akan bangkit. Yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan juga JBR Bundle membawakan second chance gig. Boleh layan gig dan juga sharing session dari finalist Ali, Roman Shaven, Tertarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam pada 25 Julai ini bermula jam 8 malam. Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja semata-mata. Inilah ruang dan peluang buat kita dan mereka, Rakita dan JBR. Mahu anda berada di sana 25 Julai ini, buktikan indie masih menyala, berapi dalam hati.

Piala Dunia FIFA 2026 sudah pun masuk ke peringkat akhir yang bakal menemukan Argentina menentang Spanyol. Kita akan bual panjang tentang pertemuan yang dijangka sengit ini di jam yang terbaru kejap lagi dalam Whistle. Jadi make sure anda semua tidak ke mana-mana, terus bersama dengan saya Atu Tohid di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Pertembungan di antara Argentina dan juga Spanyol sebelum ini pernah dijadualkan untuk finalissima tetapi terpaksa dibatalkan kerana beberapa faktor yang akan kita bicarakan sebentar saja lagi. Tetapi memang ditakdirkan mereka kini bertemu kembali untuk final World Cup 2026. Sebentar saja lagi cerita penuhnya. Kita kick off dulu jam ini dengan Adam Parivel, finalist untuk anugerah lagu indie 2025 dari Shivans di On The Way Rakita, Music Line, Fikiran Lain.

Perlawanan Finalissima 2026 antara Spanyol dan juga Argentina telah dibatalkan secara rasmi oleh UEFA pada 15 Mac 2026. Perlawanan itu yang pada asalnya dijadualkan bakal berlangsung pada 27 Mac di Qatar tidak dapat dilangsungkan kerana situasi politik dan keselamatan yang tidak menentu di Timur Tengah. UEFA dan pihak penganjur telah meneroka beberapa venue alternatif termasuk mengadakan satu perlawanan di Stadium Santiago Bernabeu di Madrid atau perlawanan timbal balik di Madrid dan Buenos Aires. Walau bagaimanapun, Persatuan Bola Sepak Argentina menolak cadangan alternatif tersebut sebahagian besarnya disebabkan oleh kesuntukan jadual dan keengganan memberikan kelebihan aksi di laman sendiri kepada Spanyol. Oleh kerana kedua-dua pihak gagal mencapai kata sepakat mengenai lokasi neutral atau tarikh yang sesuai, perlawanan tersebut terpaksa dibatalkan sepenuhnya. Itulah kisah tentang Finalissima 2026. Tetapi takdir menentukan mereka bakal beradu di final Piala Dunia 2026. Beberapa perkara menarik tentang pertemuan ini akan kita kongsikan. Kita layankan dulu sekarang ini Somber dengan Potential, muzik lain, fikiran lain.

0: Odilia Tirza dengan Stargazing di On The Way Rakita. Kita sedang berbual dalam whistle berkenaan dengan pertembungan Argentina menentang Spanyol untuk final Piala Dunia 2026. Pemain bintang Spanyol, Lamine Yamal, bakal bertemu dengan legenda sepanjang masa Barcelona, Lionel Messi. Tak ada siapa expect perjumpaan dua bintang ini dekat final, tapi World Cup kali ini akan menjadi susah buat peminat Barca, terutamanya untuk memilih salah seorang untuk disokong bagi menjadi juara. Mungkin tak masuk akal yang sebelum ini viral, Yamal masa baby dengan Messi dekat Barca dulu dan kini mereka bertemu di final. Wow, dahsyat kan?
1: How did this random baby placed in Lionel Messi's arms become the next global soccer superstar? That baby is Lamine Yamal. And no, this photo isn't AI, it wasn't planned, it was pure coincidence. Back in 2007, Barcelona players were taking part in a charity calendar shoot with UNICEF and a local newspaper. A family from Rocafonda, a working class neighborhood outside Barcelona, won a raffle to take photos with a Barca player. The player they got was Lionel Messi. At the time,

0: Masih lagi dalam Whistle bersama Atoy di sini di On The Way Rakita. Jika kita lihat pertembungan tempoh hari ketika Argentina menentang England, ia sudah membuktikan kritikan anak FIFA itu tidak boleh dipakai dekat Messi. Di usia 39 tahun, Messi masih mampu untuk dribble 3-4 orang top superstar England yang muda-muda. Dua assist di semifinal itu cukup untuk Argentina sekali lagi mara ke final bersama dengan Messi. Dan final tahun ini akan menjadi final World Cup ketiga Messi, iaitu 2014, 2022 dan 2026. Ramai juga yang perasan momen Bellingham provoke Messi semasa semifinal, dan ini jawapan dia tentang apa yang terjadi tempoh hari.
1: Discussing a foul, actually. No, it was nothing bad. I'm sure everyone will do their thing and make it a big deal, but no, it was nothing big really. I thought there was foul earlier, and he said, "Well, about the one on me," and I was kind of saying, "You're strong enough to take him." You know what I mean? So, but no, it was a privilege to play against him. There was nothing like that against him. So yeah, on obviously the losing side, which hurts a lot, but privileged to learn. It's one of the best experiences.
0: Dan sebenarnya legenda bola sepak Marcelo dan juga Henry pernah cakap benda yang sama. Jangan provoke Messi ketika game yang besar, sebab selepas itu tak akan ada siapa boleh stop dia kalau main dalam keadaan yang ditekan-tekan. Berkenaan dengan pasukan Spanyol selepas ini, kita akan bualkan pula berkenaan dengan Rodri, tapi kita layankan dulu Amir Hassan bersama dengan Rebel Asia. Ini dia Tango, Music Line, Fikiran Lain.

0: popping. Probably you ain't making it back.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry tapi comments kadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

Guys, inilah dia himpunan semua collectors, kaki kereta dan motor serta peminat muzik di satu tempat. The 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival kembali untuk 2 hari, 1 dan 2 Ogos ini. Ada pameran kereta yang power-power, ada motor custom, ada collection Hot Wheels, Zone Flying Fox, Pot Selfie Tune serta fashion terkini dari jenama lokal untuk anda semua selami. Juga paling utama, rasai sensasi gelombang muzik luar biasa dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Selatan dan ramai lagi di Festival Sound Circus. Make sure jangan skip, no miss. Rakita support 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

0: terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Info Rakitiviti.
4: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
5: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
6: Terima kasih kerana terus dengarkan Rakita dan untuk jam ini featuring your playlist bersama dengan Umar Akmal yang berjaya ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 menerusi lagu Gajah Tidak Lupa dalam kategori pop. Dan hari ini kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan beliau di Rakita Music Live, Fikiran Live.

featuring your playlist hari ini bersama dengan finalis anugerah lagu indie 2025 bagi kategori pop, iaitu Umar Akmal. Jika anugerah lagu indie 2024, beliau hadir di pentas akhir dengan lagu Dewasa Yang Kuimpikan. Kali ini Gajah Tidak Lupa menjadi karya terbaru yang membawa namanya sekali lagi ke pentas akhir. Tarikh pelancaran adalah pada 14 November 2025. Lagu ini merupakan karya terbaru selepas Dewasa Yang Kuimpikan, dan dari segi susunan muzik, ia mengekalkan identiti Umar Akmal yang cenderung kepada pop indie dengan penulisan lirik yang puitis dan penuh simbolik. Ungkapan Gajah Tidak Lupa merujuk kepada peribahasa atau kepercayaan umum bahawa gajah mempunyai daya ingatan yang sangat kuat. Dalam konteks lagu, tajuk ini boleh ditafsirkan sebagai simbolik kepada kenangan yang sukar dipadam, luka atau pengalaman yang kekal diingati, serta kesetiaan terhadap memori seseorang atau sesuatu peristiwa. Di platform penstriman, lagu ini muncul sebagai antara lagu popular Umar Akmal bersama dengan Dewasa Yang Kuimpikan, menunjukkan ia mendapat perhatian pendengar sejak dilancarkan. Pilihan seterusnya dari Umar Akmal, jom kita layankan di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency FK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah, hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Radian.
9: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

Satu hari memang tak cukup untuk menikmati gelombang muzik luar biasa menampilkan Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Selatan dan ramai lagi di 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Bukan hanya festival muzik, malah ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Pot Selfie Yang Cun serta fashion latest dari jenama lokal untuk korang lawati. Jangan lupa tarikh ini 1 dan 2 Ogos di MIPE Serdang. Rakita support penuh Art of Speed Malaysia. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

0: Bang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maibs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. Gold Step Movement and Petai Belalang presents Weight of the World 17 Julai 8 malam ini di Petai Belalang KL featuring Stateside, Pasca Sini, Panas Sejuk dan Man Dead Set. Roger ramai-ramai dan mosh safe guys. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Konflik Asia Barat kembali memuncak susulan Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas Iran, manakala Tehran bertindak balas dengan menyerang sekutu Washington di rantau Teluk sekaligus meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz. Pertempuran itu tercetus semula hanya sebulan selepas termeterainya perjanjian awal yang bertujuan menamatkan konflik susulan serangan besar-besaran Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran pada penghujung Februari lalu. Pentadbiran Pusat Amerika Syarikat ataupun CENTCOM memaklumkan pihaknya melaksanakan gelombang serangan baru sejak Khamis malam bagi terus melemahkan keupayaan ketenteraan Iran sekaligus menandakan malam ke-6 berturut-turut operasi ketenteraan Amerika Syarikat. Media televisyen negara Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan satu-satunya loji jana kuasa nuklear awam negara itu, menyifatkannya sebagai kesinambungan pencerobohan musuh Amerika Syarikat. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus di dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
2: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
3: Kita dapat mendengarkan gandingan antara Noh Salih dan juga Aina Abdul memiliki vokal yang kedua-duanya sangat-sangat powerful dan juga memberikan satu feel yang lebih mendalam. Tetapi ini bukanlah pertama kali kepada anda yang hadir menyaksikan Chanson de Kuala Lumpur, iaitu persembahan istimewa Noh Salih di Dewan Filharmonik Petronas, sememangnya pernah menyaksikan persembahan gabungan ini.

0: Dan lebih manis, kini hadir secara rasmi versi duet yang sangat-sangat banyak diperkatakan selepas selesai mereka melakukan persembahan di DFP tempoh hari. Dan menurut Noh Saleh di laman Instagramnya, beberapa kali pertemuan sudah pun berlaku dan ada conversation mengenai betapa mereka saling menghormati karya masing-masing. Namun setiap kali bertemu, Noh mengatakan pasti merasakan Aina adalah penyanyi wanita generasi baru yang harus dikolaborasikan untuk apa saja karya seni. Susunan muzik yang sangat indah oleh Alvin Witarsa yang mana turut terlibat sebagai penulis susunan orkestra untuk album Angin Kencang, selayaknya beliaulah yang mengenali ke mana hala tuju sang penikam dengan kehadiran Aina Abdul. Dan selepas ini dilancarkan, anda boleh nikmati di semua platform digital music dan berikan juga pendapat anda.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dua orang ahli band Hujan ini juga memiliki lagu yang mereka impikan agar dapat mereka tulis lagu-lagu itu.
2: Mulanya di sini, Freedom. Aku tak tahulah lagu tu dari intro, verse, pre-chorus sampai ke bridge dia. Ya Allah, itu memang ultimate lah.
3: Penulis dia Dato' M. Nasir. Yang nyanyi lagu ni adalah Elikat. Nama lagu tu Layang-layang Terputus Talinya.
2: Wah.
3: Lagu tu kalau kau dengar air mata macam nak berkaca. Memang ada impact lah lagu tu.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: Underrated Pagi Validation. Kita stan lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: Driver dekat highway tu, Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Jika kita lihat pertembungan tempoh hari ketika Argentina menentang England, ia sudah membuktikan kritikan anak FIFA itu tidak boleh dipakai dekat Messi. Di usia 39 tahun, Messi masih mampu untuk dribble 3-4 orang top superstar England yang muda-muda. Dua assist di semifinal itu cukup untuk Argentina sekali lagi mara ke final bersama dengan Messi. Dan final tahun ini akan menjadi final World Cup ketiga Messi, iaitu 2014, 2022 dan 2026. Ramai juga yang perasan momen Bellingham provoke Messi semasa semifinal, dan ini jawapan dia tentang apa yang terjadi tempoh hari.
2: Discussing a foul, actually. Right, no, it was nothing bad. I'm sure everyone will do their thing and make it a big deal, but no, it was nothing big really. I thought there was foul earlier, and he said, "What about the one on me?" And I was kind of saying, "You're strong enough to take him." You know what I mean? So, but no, it was a privilege to play against him. There was nothing like that against him. On obviously the losing side, which hurts a lot, but privilege to learn. That's one of the best things.
1: Dan sebenarnya legenda bola sepak Marcelo dan juga Henry pernah cakap benda yang sama. Jangan provoke Messi ketika game yang besar, sebab selepas itu tak akan ada siapa boleh stop dia kalau main dalam keadaan yang ditekan-tekan.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Guys, yang tewas akan bangkit. Yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan juga JBR Bundle membawakan second chance gig. Boleh layan gig dan juga sharing session dari finalist Ali, Roman Shaven, Tertarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam pada 25 Julai ini bermula jam 8 malam. Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja semata-mata. Inilah ruang dan peluang buat kita dan mereka, Rakita dan JBR. Mahu anda berada di sana 25 Julai ini, buktikan indi masih menyala, berapi dalam hati.
1: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

Guys, inilah dia himpunan semua collectors, kaki kereta dan motor serta peminat muzik di satu tempat. The 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival kembali untuk 2 hari, 1 dan 2 Ogos ini. Ada pameran kereta yang power-power, ada motor custom, ada collection Hot Wheels, Zone Flying Fox, Pot Selfie Tune serta fashion terkini dari jenama lokal untuk anda semua selami. Juga paling utama, rasai sensasi gelombang muzik luar biasa dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Selatan dan ramai lagi di Festival Sound Circus. Make sure jangan skip, no miss. Rakita support 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gig Bot Drop. Goal Step Movement and Petai Belalang presents Weight of the World 17 Julai 8 malam ini di Petai Belalang KL featuring Stateside, Pasca Sini, Panas Sejuk dan Man Dead Set. Roger ramai-ramai dan mosh safe guys. Info lanjut di social media Rakita.
1: Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2020.

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik.

0: Ini Muktamad. Presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Bui alam kau maka.

0: dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga.

0: pasukan, e-sports dan video games untuk anda score.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. Harap Jumaat yang barakah ini dapatlah korang isi dengan benda-benda yang berfaedah. Dan of course kepada korang yang tengah bekerja, sabar sikit lagi, sikit lagi. Dah habis waktu bekerja, korang boleh have fun malam ni sebab esok weekend. Alright, Bob dan juga Hedy dekat sini untuk stop petang.
2: And kita nak melangkah masuk ke dalam skor. Today's a good day, Bob. TGIF, kita orang berdua tengah BDR, iaitu bersiaran dari rumah. And kita nak sajikan korang berita. Let's open dengan terbuka Jepun untuk sukan badminton. Stay tuned with us hanya di Score.

0: Bob dan juga Heidi, untuk skor sekarang ini dekat Stop Petang, kita ada cerita berkenaan tentang bergu lelaki profesional negara iaitu Gozife dan juga Nur Izzuddin Ramsani terus mempamerkan taring di terbuka Jepun selepas berjaya menempahkan tiket ke peringkat suku akhir. Aksi bertenaga di Gymnasium Metropolitan Tokyo menyaksikan gandingan ranking ke-6 dunia ini menyingkirkan bekas bergu nombor 1 dari Denmark, guys.
1: Zofe dan juga Izzuddin mencatatkan kemenangan straight set 21-18 dan juga 21-19 dalam tempoh 40 minit. Sekaligus menamatkan badi ketiga kekalahan berturut-turut di tangan gandingan Denmark berkenaan selaku juara edisi 2024 dan juga naib juara musim lalu. Zofe mengakui bahawa tahap fokus yang tinggi serta keupayaan mengekang tempo permainan lawan yang berpengalaman menjadi kunci utama kemenangan bermakna ini. Up next, kita nak kongsikan sedikit tentang Kaltra that is presented by ASICS 2026. Stay tuned with us. We're going to be right back.

0: Bob dan juga Heidi untuk Stop Petang. Dalam skor sekarang ni, nak update dengan korang cerita-cerita sukan. Acara larian denai ataupun trail antarabangsa terkemuka Cameron Ultra ataupun Cultra presented by ASIC 2026 kini meraihkan ulang tahun ke-10 penganjurannya di Cameron Highland. Edisi satu dekad ini bukan sahaja mengukuhkan jenama Malaysia di petas sukan lasak antarabangsa, malah bertindak sebagai pemangkin utama kepada pertumbuhan ekonomi pelancongan sukan negara kita.
1: Penganjuran kali ini guys mencatatkan sambutan yang sangat luar biasa apabila berjaya menghimpunkan seramai 3,600 pelari dari lebih 30 buah negara, di mana kesemua slot pendaftaran ni dah habis dijual dalam tempoh kurang lebih daripada 6 jam. Kehadiran ribuan peserta dan juga pengunjung ini dijangka memberikan impak ekonomi yang cukup-cukup signifikan dengan mujuran limpahan kewangan melebihi 15 juta sepanjang 4 hari acara berlangsung. Stay safe guys. Lepas ni kita ada berita pasal BMX. Stay tune. Jangan ke mana-mana. Score!

0: Traffic Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Sokmel bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
6: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini. Kita ada skor borak-borak cerita sukan. Kita nak beralih pula untuk cerita dunia-dunia gaming. So peminat ataupun fans-fans permainan video skateboard bakal menerima kejutan menarik apabila EA Electronic Arts mengumumkan collaboration terbaru antara judul skate dan juga kejohanan sukan ekstrim terkemuka X Game. Acara khas dalam permainan ini dijadualkan berlangsung dalam tempoh terdekat bermula 21 Julai sehingga 25 Ogos depan.
1: Dan menerusi this latest update hasil kerjasama erat EA dan juga pembangunan Full Circle ini, stadium digital dalam permainan skate akan diubah suai bagi membawakan pelbagai cabaran and also rekaan litar autentik yang diinspirasikan daripada kejohanan X Games yang sebenar guys. So pihak developer diorang dah kata dah susun atur litar digital ini dibina dengan sangat-sangat teliti bagi menterjemahkan intensity and also pengalaman kompetitif dunia nyata untuk diterokai dan dikuasai oleh para pemain.
0: So kolaborasi digital ini juga dilancar seiring dengan lonjakan populariti Liga X Game yang kini mencatatkan rekod tontonan TV melebihi 12 juta penonton dekat US. Acara dalam permainan ini juga akan bermula 3 hari sebelum saingan kemuncak Liga Musim Panas X Game membuka tirainya dekat New Orleans nanti, sekaligus memberi impak interaktif yang dinamik buat jutaan peminat sukan ekstrim di seluruh negara. Alright, so kejap lagi kita ada juga nak bagi tahu korang pasal satu event, Custom Culture, teruskan di Rakita 107.9.

0: Alright guys, lepas ini kita akan melangkah untuk kita fikir-fikirkan dalam isu yang kita orang nak bawakan hari ini dalam frekuensi fikir berkenaan tentang AI slop.
1: And y'all don't want to miss this because you know all of your social media and korang punya you know timeline pun dah dipenuhi. Everyone is talking about AI slop. Me and Bob today, we're gonna explain to you secara teknikal apa itu AI slop. Okay, we're gonna be right back.

0: 390 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih kepada korang semua. Lepas lagi bersama Bob dan juga Hedy dekat sini untuk stop petang. Kita masuk untuk kita fikir-fikirkan dalam Frekuensi Fikir. So hari ni kalau korang scroll media sosial, Bob dengan Hedy pun kita ada scroll media sosial tadi. Kita tengok banyak orang tengah cakap pasal AI slop. Jadi hari ni kita nak fikir-fikirkan dan kita nak educate apa itu AI slop.
3: But specifically for today, me and Bob, kita nak tolak tepi segala jargon korporat-korporat yang bosan ni. And we're gonna look and dan memperincikan juga data ekonomi yang solid dan juga kos budaya yang kita kena bayar disebabkan epidemic algorithm ini. Kat Frekuensi Fikir, we're gonna share with you guys what is AI slop. Stay tuned with us, Frekuensi Fikir.

0: Hari ni frekuensi fikir kita borak pasal AI slop. So apa benda sebenarnya AI slop ni? AI slop adalah lambakan kandungan generatif dengan utiliti rendah yang reka informational asymmetry. Maksudnya pasaran penuh dengan maklumat yang tidak seimbang. Kalau kita singkap, Khazanah Research Institute define AI slop ni dalam artikel mereka dalam tajuk AI slop, a pollution in our communication environment, tulisan Jun Itan, sebagai kandungan yang nampak meyakinkan pada pandangan pertama, tapi bila kita engage dengan lebih mendalam, substance ekonomi dia sebenarnya kosong. In fact, hasil kerjanya sangat-sangat tidak ada soul, tak ada isi. Kita bukan sembang pasal deepfake politik yang rancang untuk jatuhkan institusi. Ini yang pakar panggil sebagai careless speech ataupun dalam bahasa pasarnya karutan bersistematik.
1: And another interesting angle, right, untuk tengok betapa questionable-nya AI slop ni adalah penggunaan istilah slop tu sendiri. So, what does slop mean? Dalam kamus bahasa Inggeris, you know, it means sisa makanan ataupun waste yang kurang gaul sekali untuk berikan haiwan ternakan makan. Jadi bayangkanlah gabungan antara AI dan juga slop itu menjadikan ataupun membawa maksud tahap kualiti kandungan visual ataupun teks sebegini yang sedang disuapkan kepada mata dan juga minda kita setiap hari. Alright, so up next, we're gonna see macam mana AI slop ni dia makan ekonomi kreatif kita dari dalam. Frekuensi fikir.

0: Alright guys, AI slop. Hari ni kita borakkan dalam frekuensi fikir. Sekarang kita nak cakap pasal how AI boleh makan dari dalam industri seni kreatif. Okay, kita petik industri muzik kan. Sebab data dari report yang kita ambil research Khazanah ini memang gila weh. Pada pertengahan 2025, ada satu fake rock band ciptaan AI. Nama dia Velvet Sundown. Berjaya lebih 1 juta streams dekat Spotify dalam masa beberapa minggu je. Tak pernah wujud sesi jamming sampai berpeluh ke apa ke. Cuma barisan chord algorithm yang direka secara spesifik untuk saut micropayment.
1: Alright, and we want to share also kan daripada, you know, this particular article, Spotify terpaksa delete 75 million lagu secara drastik, dan 75 juta lagu ni adalah spam tracks daripada platform diorang. So cuba bayangkan total katalog lagu sebenar yang manusia buat dekat Spotify adalah lebih kurang 100 juta tracks. Maknanya nisbah antara ekspresi tulen manusia dengan AI slop automatic ni dah nak sama purata dia, satu-satu. Daripada sudut strategik aset, ini adalah satu rompakan royalty yang berskala besar. Platform penstriman beroperasi gunakan sistem royalty pool. So setiap kali lagu band hantu AI ni nak kena stream, diorang tengah cairkan kolam royalty untuk independent human artis yang keluar duit betul, bayar sewa studio dan juga bil rumah. Ini adalah, kita boleh tengok AI slop daripada konteks music adalah lanun ekonomi yang nak demokratis kan teknologi. It's digital capitalism at its worst.
0: Alright guys, kejap lagi kita nak cerita satu lagi terma yang merangkumi AI slop ni juga, iaitu SEO heist. Apakah perkara itu? Kejap lagi kita akan borakkan. Terus kekal untuk Frekuensi Fikir.

pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah, hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Rahadian.
9: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
10: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Frequency VK Bob dan juga Heidi dekat sini borak-borak berkenaan tentang AI slop, dan kita datang dengan satu perasaan juga yang mana kita rasa regulation is needed lah untuk benda-benda yang macam ni. Tapi persoalannya, siapa yang patut jadi bouncer paling berwibawa untuk regulasikan AI slop ni? Kalau kita harap dekat big tech company macam Mark Zuckerberg ke, so memang lambat lagi lah. Dia orang pun ada conflict of interest demi kejar untung dekat ads dia orang. Tengok Meta dengan feed video baru dia orang, vibes dia orang sorok sumbat AI slop dalam timeline korang sebab nak jana ad impression density. Walaupun ada platform macam Deezer cuba nak tapis lagu AI, market intervention daripada syarikat swasta ni tak cukup kuat. So kita perlukan bouncer yang ada taring undang-undang.
1: And daripada sudut regulatory governance kan, pasaran tak boleh nak self-regulate kalau negative externalities dia dah mula merosakkan public goods, iaitu kepercayaan masyarakat terhadap maklumat. Jadi Kementerian Digital kita menerusi National AI Office dah melancarkan My AI Standards, which is a collaborative platform dengan Cyber Security Malaysia and also SIRIM untuk letak tanda aras keselamatan, terutamanya bagi mengekang risiko deepfake. But you know, back to AI slop and the creative economy, ekosistem informasi yang sihat adalah sebiji macam lineup festival music yang bertaraf dunia. Dia perlukan curation yang sangat teliti, bakat yang tulen dan juga pelaburan intelektual yang tinggi untuk kekal hidup.
0: So, bila kita biarkan saluran komunikasi kita ni dibanjiri dengan AI slop, percayalah kita terlepas peluang nak angkat budaya dan warisan manusia yang memanusiawi. Okay? Ekspresi tulen manusia bukan sekadar budaya, ia adalah asas ekonomi bagi sebuah kepercayaan, nilai jenama dan juga kebersamaan sosial.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy nak bagi tahu kat korang ni, satu hari tak cukup untuk kita semua rasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan juga Selatan di 15 Aerospeed Malaysia Summer Festival.
1: And bukan hanya festival muzik je yang akan ada, malah ada juga pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone, Flying Fox, Pot Selfie yang sangat-sangat cun, and also your latest fashion daripada jenama local favourite korang. So, jangan lupa tarikh ini, 1 dan juga 2 Ogos di MIPES, Serdang, Rakita Support Out of Speed Malaysia.
0: Cepat beli tiket korang sekarang dekat outofspeedmy.com.
2: Rakita.my.

0: Alright guys, selesai sudah untuk kita punya borak-borak dalam Frekuensi Fikir. Hari ini borak-borak berkenaan tentang AI Slop. Kita harapkan kepada mana-mana organisasi agak-agak lah dalam menggunakan AI. Jangan sampai AI itu nampak seperti merendahkan intellectual kebudayaan negara kita.
1: That's correct. That's very, very true. And after this, you know, we want to highlight our local indie events. And most definitely, untuk menjadi manusia yang manusiawi, untuk mengangkat kita punya karya-karya lokal kita, jomlah kita ramai-ramai turun ke event. Kalau tak tahu event apa, tak apa. Me and Bob, we got you. Stay tuned for YTJT.

0: Alright guys, kita nak borak-borak dengan korang untuk event-event yang bakal korang layan. Kita nak cerita pasal satu event daripada Atas Angin ni, Indie Attack. Sebelum ni diorang dah reveal kan, korang boleh layan band-band macam Nice Dream, Paylock, Kureji, Servants. Dan kita nak cerita diorang ada phase 2 rupanya.
1: Phase 2 dah keluar and ada penambahan kolar hijau. And bukan setakat tu je guys, Atas Angin pun cakap there's gonna be more to be announced. If you're wondering, event ni akan berlangsung pada, you know, bila? It's gonna happen on Sunday, 26 Julai 2026. And of course, dekat BKL Ceras. So, jom kita nanti-nantikan mana lagi acts yang akan di-announce kemudian.
0: Alright, so jangan lupa korang yang dah dapat tiket, nanti pergi event ni, tag kita orang rakita.my.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini YTJT. Okay, di mana kita nak bagi tahu kepada korang-korang, especially vendor-vendor yang mana nak tunjukkan korang punya seni ke, jualan-jualan ke. Ha, ada tempat kan Hedy?
1: Betul, it's at Pesta Kita Fest. Like Bob mentioned tadi, vendor registration dah buka and they are looking for F&B, retail brands, artisan, creators and also any businesses lah untuk membawakan semangat klasik budaya Malaysia bersempena Bulan Merdeka. So it's very interesting, ada special team challenge. Pada hari Sabtu, semua vendor, kita beritahu awal, you know, they are required ke untuk dress according to your 1957 theme and also kenalah decorate diorang punya booth to match the theme.
0: Alright, dan korang yang tampil you know, mengikut tema ni, the best dress dan juga best decorated booth will walk away with some kecing-kecing. So ada hadiah, okay? So kalau korang berminat, jangan lupa register korang punya business tu dekat www.pestakitafestival.com. Alright, benda ni akan berlangsung nanti 7-9 Ogos, bertempat di satu tempat yang sangat ikonik, berhimpunnya anak-anak estetikal di Central Market. Let's go, guys.

0: Alright guys, berita baik juga. Korang yang tengah dengar YTJT dekat sini, yang tak tahu jadi tahu, kita ada lobang-lobang kerja untuk korang yang into this business sebagai guitar tech.
1: Betul, Monolog. Kalau korang familiar dengan artis kita di Malaysia, iaitu Monolog, dia sedang mencari segera ya guys, juru teknik gitar. Tak kisahlah korang nak jadi juru teknik gitar part-timer ke, on a project basis ke, macam mana caranya, is very simple. Korang hanya perlu hantar resume dan juga portfolio ke penerbitanpancasona@gmail.com. And macam mana nak eja Pancasona? It's penerbitan PANCASONA. Saya ulang semula, PANCASONA. Penerbitan Pancasona@gmail.com.

0: lagu dope. Tolak geki.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
2: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
3: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
2: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Port Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
2: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On. Kita.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Kepada korang yang dah lama berangan-angan nak jadi macam watak Takumi dalam Inner Shady. Siapa lagi satu tadi? Shingo.
1: Shingo.
0: Pure vibration.
1: I wanna dance.
0: Yang rasa macam nak drift, rasa macam nak meluncurkan kereta korang, kita boleh sediakan korang satu benda ni. Korang boleh dapatkan kelas drift.
1: It's very interesting sebab you know Bob, memang rare gila kan nak ada kelas drift. And here's the thing, pada 25 hingga ke 26 Julai jam 9 pagi dekat Blaster Cars, Sungai Wang Plaza dan juga APD Cruise Circuit Zone B akan ada kelas drift. And slot dia sangat terhad guys. Okay, kalau dah lama sangat korang macam berminat nak belajar drift dengan cara yang lebih tersusun, this is it. Korang hanya perlu hubungi ataupun WhatsApp 019-292-3032 ataupun korang boleh ke laman media sosial JBS Negara.
0: Dan ini event yang dibawakan oleh rakan Litar, kelas drift untuk tahun 2026. Okay, bila dah pandai drift nanti, jangan buat drift kat tempat-tempat yang tak dibenarkan. Okay, pastikan korang ada kelengkapan dan buat drift dekat tempat yang disahkan, seperti dekat Litar ke apa. Alright, so kejap lagi kita akan sambung lagi borak. Terus sekal di rakita 107.9. You used to call me on my... You used to, yeah.

0: Alright guys, settle untuk kita punya YTJT sebelum kita membawa haluan masing-masing. Kita orang nak bagi tahu kejap lagi kita akan tinggalkan korang untuk sejam yang terakhir. Recap kembali frekuensi fikir, kita borak pasal AI slop. Apa bendakah itu? Korang kena dengar sebab ini sangat-sangat general knowledge yang korang kena tahu di dalam era-era AI sekarang ini. Okay, so jangan lupa follow media sosial kita orang, rakita.my juga.
1: And also check out our website. Kita orang ada banyak podcast-podcast episode yang korang boleh tengok juga dekat YouTube. Macam biasa, daripada Rakita, we want to sincerely wish korang thank you kerana menjadikan Rakita sebahagian daripada rutin harian korang. Take care, TGIF, you know, make good memories this weekend. And yeah, we love you guys so much. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: biar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Info Rativiti.
4: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
3: Berita Rakita.
5: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob yang menyampaikan berita untuk jam ini. Program kesedaran pengumpulan minyak masak terpakai menerusi inisiatif ekonomi kitaran agri komoditi Kementerian Perladangan dan Komoditi kini mencatatkan pencapaian ketara apabila rangkaian pengumpulannya mencecah 100 buah stesen Petronas di seluruh negara. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata program melibatkan kerjasama strategik antara kementerian tersebut dan Petronas Dagangan Berhad telah menunjukkan pertumbuhan pesat sejak mula diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2023. Beliau berkata lagi, sehingga Jun 2026, inisiatif itu berjaya merekodkan kutipan sebanyak 1,887.7 tan minyak masak terpakai dengan penglibatan lebih daripada 136,000 orang awam. Tambah beliau lagi, usaha ini merupakan langkah strategik kerajaan bagi memantapkan rantaian industri tenaga negara dalam mendepani cabaran peralihan kepada sumber tenaga yang lebih bersih dan rendah karbon. Sekian saja berita yang sunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
6: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
5: Terima kasih kepada korang semua. Lepas lagi bersama Bob dan juga Hedy dekat sini untuk stop petang. Kita masuk untuk kita fikir-fikirkan dalam frekuensi fikir. So hari ni kalau korang scroll media sosial, Bob dengan Hedy pun kita ada scroll media sosial tadi. Kita tengok banyak orang tengah cakap pasal AI slop. Jadi hari ni kita nak fikir-fikirkan dan kita nak educate apa itu AI slop.
2: But specifically for today, me and Bob, kita nak tolak tepi segala jargon korporat-korporat yang bosan ni. And we're going to look and dan memperincikan juga data ekonomi yang solid dan juga kos budaya yang kita kena bayar disebabkan epidemic algorithm ini. Kat Frekuensi Fikir, we're going to share with you guys what is AI slop. Stay tuned with us, Frekuensi Fikir.
6: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Hari ni frekuensi fikir kita borak pasal AI slop. So apa benda sebenarnya AI slop ni? AI slop adalah lambakan kandungan generatif dengan utility rendah yang reka informational asymmetry. Maksudnya pasaran penuh dengan maklumat yang tidak seimbang. Kalau kita singkap Khazanah Research Institute define AI slop ni dalam artikel mereka dalam tajuk AI slop, a pollution in our communication environment, tulisan Jun Itan. Sebagai kandungan yang nampak meyakinkan pada pandangan pertama, tapi bila kita engage dengan lebih mendalam, substance ekonomi dia sebenarnya kosong. In fact, hasil kerjanya sangat-sangat tidak ada soul, tak ada isi. Kita bukan sembang pasal deepfake politik yang rancang untuk jatuhkan institusi. Ini yang pakar panggil sebagai careless speech ataupun dalam bahasa pasarnya karutan bersistematik.
2: And another interesting angle, right, untuk tengok betapa questionable-nya AI slop ni adalah penggunaan istilah slop tu sendiri. So, what does slop mean? Dalam kamus bahasa Inggeris, you know, it means sisa makanan ataupun waste yang kurang gaul sekali untuk berikan haiwan ternakan makan. Jadi, bayangkanlah gabungan antara AI dan juga slop itu menjadikan ataupun membawa maksud tahap kualiti kandungan visual ataupun teks sebegini yang sedang disuapkan kepada mata dan juga minda kita setiap hari. Alright, so up next, we're gonna see macam mana AI slop ni dia makan ekonomi kreatif kita dari dalam. Frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, AI slop. Hari ni kita borakkan dalam frekuensi fikir. Sekarang kita nak cakap pasal how AI boleh makan dari dalam industri seni kreatif. Okay. Kita petik industri muzik kan. Sebab data dari report yang kita ambil research Khazanah ini memang gila weh. Pada pertengahan 2025, ada satu fake rock band ciptaan AI. Nama dia Velvet Sundown. Berjaya satu. Lebih 1 juta streams dekat Spotify dalam masa beberapa minggu je. Tak pernah wujud sesi jamming sampai berpeluh ke apa ke. Cuma barisan chord algorithm yang direka secara spesifik untuk sauk micropayment.
2: Alright, and we want to share also kan daripada, you know, this particular article, Spotify terpaksa delete 75 million lagu secara drastik, dan 75 juta lagu ni adalah spam tracks daripada platform diorang. So cuba bayangkan total katalog lagu sebenar yang manusia buat dekat Spotify adalah lebih kurang 100 juta tracks. Maknanya nisbah antara ekspresi tulen manusia dengan AI slop automatic ni dah nak sama purata dia. Satu-satu. Daripada sudut strategik aset, ini adalah satu rompakan royalty yang berskala besar. Platform penstreaman beroperasi gunakan sistem royalty pool. So setiap kali lagu band hantu AI ni nak kena stream, diorang tengah cairkan kolam royalty untuk independent human artis yang keluar duit betul, bayar sewa studio dan juga bil rumah. Ini adalah kita boleh tengok AI slop daripada konteks muzik adalah lanun ekonomi yang nak demokratasikan teknologi. It's digital capitalism at its worst.
1: Alright guys, kejap lagi kita nak cerita satu lagi terma yang merangkumi AI slop ni juga, iaitu SEO heist. Apakah perkara itu? Kejap lagi kita akan borakkan. Terus sekal untuk frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, flying fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi, kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
8: Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir Bob dan juga Heidi dekat sini borak-borak berkenaan tentang AI slop, dan kita datang dengan satu perasaan juga yang mana kita rasa regulation is needed lah untuk benda-benda yang macam ni. Tapi persoalannya, siapa yang patut jadi bouncer paling berwibawa untuk regulasikan AI slop ni? Kalau kita harap dekat big tech company macam Mark Zuckerberg ke, so memang lambat lagi lah. Diorang pun ada conflict of interest demi kejar untung dekat ads diorang. Tengok Meta dengan feed video baru diorang, vibes diorang sorok sumbat AI slop dalam timeline korang sebab nak jana ad impression density. Walaupun ada platform macam Deezer cuba nak tapis lagu AI, market intervention daripada syarikat swasta ni tak cukup kuat. So kita perlukan bouncer yang ada taring undang-undang.
2: And daripada sudut regulatory governance kan, pasaran tak boleh nak self-regulate kalau negative externalities je dah mula merosakkan public goods, iaitu kepercayaan masyarakat terhadap maklumat. Jadi Kementerian Digital kita menerusi National AI Office dah melancarkan My AI Standards, which is a collaborative platform dengan Cyber Security Malaysia and also SIRIM untuk letak tanda aras keselamatan, terutamanya bagi mengekang risiko deepfake. But you know, back to AI slop and the creative economy, ekosistem informasi yang sihat adalah sebiji macam line up festival music yang bertaraf dunia. Dia perlukan curation yang sangat teliti, bakat yang tulen dan juga pelaburan intelektual yang tinggi untuk kekal hidup.
1: So, bila kita biarkan saluran komunikasi kita ni dibanjiri dengan AI slop, percayalah kita terlepas peluang nak angkat budaya dan warisan manusia yang memanusiawi. Okay? Ekspresi tulen manusia bukan sekadar budaya, ia adalah asas ekonomi bagi sebuah kepercayaan, nilai jenama dan juga kebersamaan sosial.
0: Throwback! Kita rewind.

0: Alright guys, kita orang nak bagi tahu ni, ini bukan gig, ini bukan shopping-shopping je tau. Inilah ruang dan juga peluang untuk buat kita dan juga mereka anugerah lagu indie 2025 Ali 2025X JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Ada sharing session serta korang boleh saksikan gig dari Ruben Shevan, Tetarik Senja, Inversion dan juga Umar Akmal as well as couple sebagai penutup malam buat para pejuang indie. So tunggu apa lagi? Jom kita turun JBR Bundle Shah Alam pada 25 Julai ini daripada jam 8 malam sampailah tamat.
0: Rakita dan juga JBR nak korang betul-betul ada nanti dekat JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini. Okey, buktikan indie masih lagi menyala berapi dalam hati korang semua.

0: Stok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Aktiviti.
3: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam melalui Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galia Persekutuan ataupun JKPTG akan menganjurkan pameran dan klinik pentadbiran tanah bersempena sambutan Hari Tanah Negara tahun 2026. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke pameran dan klinik pentadbiran tanah JKPTG dengan tema Tanah Kita, Tanggungjawab Kita. Program ini akan berlangsung pada 18 Julai 2026 bermula 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Ruang Lega Utama, Aras 2 Stesen Central, Care Center, Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan konsultasi percuma berkenaan hal ehwal pengurusan dan pentadbiran tanah seperti pengurusan harta pusaka, pembangunan strata, perundangan tanah, pengurusan tanah persekutuan, pajakan dan sewaan tanah persekutuan, e-tanah, MyLand serta urusan pengambilan tanah. Turut menanti anda pelbagai pameran hartanah dengan kerjasama penderaju industri hartanah dan juruukur berlesen seperti JUPEM, Perjuta dan REDA. Orang awam, pemilik tanah, pemaju, pelabur dan semua yang berminat dijemput hadir. Jangan lepaskan peluang ini. Untuk maklumat lanjut, sila layari portal rasmi JKPTG www.jkptg.gov.my serta ikuti platform media sosial rasmi JKPTG.
2: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: 107.9.
1: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
2: Jom layan
1: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Maximum Noise Protest Volume 0.5 di Rumah Api KL 19 Julai ini bersama Open Privacy, Man Dead Set, Speed Hit dan ramai lagi. Support your local independent scene semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.
1: Duit alam kau makarilah.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
6: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
7: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
8: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.

0: Buka Cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Nak tahu, kalau taska zaman sekarang, budak-budak dapat gadget juga ke? Risau juga nak control screen time.
1: Okey. Ini dia tak ada betul, tak ada salah. Okey. They are living dalam dunia hari tu. Hari ini memang dunia gadget. Dunia gadget. Memang tak boleh lari. Yang you tak boleh menafikan hak mereka. Okey, tapi like I told dekat dia, even though kita di QM pun kita ada introduction to the technology, kita ada screen, tapi kita monitor. Pasal monitor ni dia ada timing dia tertentu. So everything yang di mana-mana sekolah QM, di mana-mana sekolah tadika pun memang ada bantuan teknologi untuk pendidikan, sebab dia more interactive. Kanak-kanak lebih fokus, kanak-kanak lebih enjoyable. Yeah, sebab grafik yang cantik, everything semua dia orang sangat suka. You tak boleh menafikan hak mereka untuk menikmati keistimewaan gadget tersebut. Tetapi the keywords adalah controlling. Baik di sekolah ataupun di rumah. So kalau berbalik kepada apa yang pendapat saya, for my pendapat saya lah, pasal gadget ni, banyak dah kat, hari ni kita dengar kan isu-isu di luar sana terpengaruh dengan ni yang baru ni kes di Parit Raja Johor, right? Ke main game. Sebenarnya it's actually to educate the parents, number one.
0: Okay.
1: Kanak-kanak hidup dalam dunia itu. Kita dulu duduk dalam dunia maybe
0: tanpa gadget.
1: Tanpa gadget, dunia air batu. Mungkin main batu seremban, betul tak? Main pondok-pondok,
0: Gelap panjang.
1: Kids nowadays, dia hidup dalam dunia kotak.
0: Yeah. Game semua dalam semua.
1: Sebab tu kata, it's a parenting punya peranan. So you kena balance. You dah tahu dah, this is gadget, screen time berapa masa boleh main. Sebab tu, saya suka, bila ada macam ni, you kena back to nature. Ini saya belajar dengan Puan Lana Raya tau. You kena suruh anak-anak you tu main pasir. You kena suruh anak-anak you panjat pokok.
0: Dekatkan diri dengan alam.
1: Dengan alam, nature. Why? Because benda tu akan refleks you punya rangsangan. Parents ni kena pandai apa yang do, apa yang don'ts.
0: Betul.
1: Sometimes saya suka nak share. Ada satu parent kata, teacher, oh boleh bagi lollipop ke anak saya? Of course. Apa kata tak boleh? Boleh
0: lah.
1: Tapi kalau you bagi satu hari 10 batang, tak boleh.
0: Tak boleh lah.
1: Why? Because lollipop is very good tau for your tongue twister. Ia membantu untuk you punya oral punya, dia latihan oral. So dia membantu anak you nanti ke depan
0: macam chewing gum.
1: Yes, boleh bercakap. Vocab pun betul. Kalau kita kata panjat memanjat, ni dia related dengan perkembangan pendidikan tau. Panjat memanjat, balancing, itu yang tangan grip kuat untuk tulisan yang cantik. Suruh anak you menggenggam play-doh, bermain messy play untuk tulis, pegang pensel. Hanya untuk pegang pensel. Tapi kalau dia ada strong gross fine yang kuat, dia boleh tekan dan tulisan akan jadi lawa.
2: Saksikan video penuh

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kesini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
2: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
3: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
2: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
2: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi

0: tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: Driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
5: Rakita. Rakita. I thought it was

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Masa tu internet masih baru. Kita tak pakai smartphone lagi. Tu zaman Nokia 3310 lagi. Jadi ketika itu, kalau internet tu satu benda yang besar lah. Cuma aksesnya kepada semua orang kurang. Untuk pergi online tu kena pergi cyber cafe. Benda yang paling besar saya rasa bila saya masuk Couple tu, ingatkan persembahan-persembahan dalam KL lah. Tapi dalam bulan pertama, Aidil dah minta siapkan pasport. Dia kata kita akan pergi Singapura untuk diinterview dan perform untuk MTV Asia. Yang tu betul-betul saya macam, siapa band Couple ni? Kalau terus terang, sebenarnya main, kalau boleh ingat lagi, first year dengan Couple tu, tengah main gig pun, crowd dia dah sing along. So kalau korang boleh tengok masa tu, kalau saya perform, saya sendiri tengok macam, siapa band ni? So, semua orang menyanyi tau. Macam, maksudnya zaman tu, saya sendiri akan wonder macam Couple ni dari mana? Semua orang dah boleh tahu lagu dia pun semua. Itu first year saya dengan Couple lah. Macam, rupanya nama dia besar ni, dalam industri. Okay, zaman dulu, gig kecil tapi meriah. Macam mana ia tersebar? Ia melalui flyers lah. Masa tu agak amazed lah sebenarnya. Cara maklumat disebarkan masa tu memang pakai kertas, pakai mulut, ajak kawan-kawan kan. Macam pada saya agak impressive lah sebenarnya zaman tu. Gig tetap meriah. Cuma mungkin venue kurang. Zaman macam memang sangat raw lah, sangat kasih pecah lah semua kan. Lepas tu berbanding sekarang, gig masih meriah, cuma cara penyampaian tu sangat senang. Semua orang boleh tengok poster, maklumat semua kat tangan kan. Tapi pada saya, dunia gig ni sebenarnya masih sihat lah. Dan boleh bertahan lah, insyaAllah. Boleh.
1: Saksikan video penuh

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Untuk band-band zaman sekarang, saya rasa peluang sangat luas berbanding zaman 90-an. Saya pasti band-band yang zaman 90-an pun ada cara-cara tersendiri untuk bertahan, dan mungkin rezeki tu memang dah tertulis macam tu, maksudnya tersebar dan masih popular, masih relevan ke sekarang, zaman sekarang. Cuma untuk band-band yang baru sekarang, saya rasa platform tak boleh dipertikaikan, terlalu banyak. Terlalu banyak dan tak ada alasan untuk tak boleh orang discover kita. Bezanya mungkin usaha ataupun cara lah. Cara band-band baru sekarang macam mana. Tapi saya rasa kebanyakan band baru semua ada effort tu. Ada memang secara social medianya memang diorang ada dekat social media. Cuma meletup ke tak je, itu sahajalah. Tapi ada, sihat. Saya rasa banyak-banyak band baru yang bagus sekarang sebenarnya. Okay, dalam masa yang sama, untuk semua orang tahu, saya juga seorang barista. Kenapa saya seorang barista? Saya sendiri rasa mungkin Tuhan dah tulis jalan cerita saya. F&B ialah industri yang kebanyakan musician boleh buat, dan pada masa yang sama boleh main muzik juga. Maksudnya F&B lah dunia yang kita boleh bekerja dan pada masa yang sama kerja untuk hobi kita juga, main muzik. Sebab apa? Sebab cara saya pandang perjalanan saya ialah nak buat penuh masa main muzik agak risiko lah, risikonya agak tinggi. Jadi F&B ialah tempat di mana kita boleh ada income yang stabil dan ada masa untuk main muzik. Mula bekerja sebagai barista tahun 2005. 2005 pun dah berseni untuk buat air. Masa tu dunia kopi masuk Malaysia, dunia kopi berseni lah. Sebelum tu kita cuma minum kopi dekat kopitiam kan, dekat mamak kan. Kita dapat kopi, kopi saja. Masa tu lah masuk dunia kopi yang ada cara, ada apa seni dia nak buat kopi. Sebab kebanyakan kawan-kawan saya pun barista juga. Dan dia orang main muzik juga.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Rakan Muda present Bob Culture. KJ guys, aku nak tanya cara kau communicate lah dengan orang. Sebab sekarang aku tengok banyak orang pakai the Google dan semua
2: apps
1: kan. Boleh senang nak tanya sekarang, selama kau
2: sebenarnya language paling besar tu adalah body language lah.
1: Body language
2: Body language is you takkan ada barrier sekalipun kan.
1: Okay, Makan gini
2: kan. Okay, selain daripada love language lah.
1: Okay. Okay.
2: Okay tak, yalah, tapi kadang-kadang kita pun memang akan mengalami situasi yang macam aku dekat Vietnam. Mm-hmm. Aku tinggal di Sapa, satu perkampungan yang sangat kawasan pedalaman. Okay. Dekat atas gunung, memang fully no English bro.
1: Okay.
2: No English but have a life.
1: Yeah. No English, okay.
2: Okay, so kita memang berkomunikasi macam ayam dan itik. Tapi sebab tu kata hebatnya manusia ni kan, kita walaupun the body language tu dia tanya nak makan ke atau dia tunjuk makanan ke ataupun kalau aku nak terkencing ke, tunjuk lah toilet nak kencing dan sebagainya, kalau nak tidur. So sebenarnya communicate tu dia bukan satu halangan untuk anak-anak muda ni. Ada setengah orang takut nak travel sebab dia tak pandai cakap English. Mm-hmm. Mungkin dia nak pergi Korea ke nak jumpa artis K-pop dia tak pandai cakap Korea. For example kan.
1: Okay.
2: Tapi itu tak ada halangan lah. It's simple matters je lah.
1: Okay. Baik. So kau, selama kau pergi beberapa negara, cerita kat kita orang kat sini, negara mana yang kau rasa macam beri kau satu perasaan yang macam ush, Malaysia, aku bersyukur lah duduk Malaysia.
2: Ada. Sebab even sampai sekarang pun kalau orang tanya aku kan, what the best country, aku still cakap Malaysia bro.
1: Okay.
2: Tapi bila you keluar, you sedar bahawa kita perlu lebih bersyukur lah. Dia bersyukur dan meraih every benda yang kita ada lah.
1: Okay.
2: Appreciate every benda,
1: embrace
2: lah. Embrace lah.

0: yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala berapi dalam hati.
3: Rakita Gig Bot Drop. Benchmark Collective presents Sonic Warfare bersama Rudin, Raksa, Bytness dan ramai lagi. 18 Julai, 7.30 malam di Pedro 11 Ipoh. Jaga orang sebelah masa mosh, okay? Info lanjut di social media Rakita.

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco.
1: Hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama dah Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
1: Itulah. So bila sampai situ, sampai hari ni, day yang tak bestnya, banyak artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak. Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu. Hang produce balik ke, hang pakai stem dia ke, aku dah level boleh dengar lah. Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
0: Baik. Bila hang cakap tadi, lagu dah makin banyak, artis dah makin banyak, bila hang dengar je hang tahu ni Suno, apa perasaan hang?
1: Aku punya
0: ada rasa macam wih, tak patut, ataupun rasa macam risau, rasa macam apa ni kan?
1: Sebab ni Malaysia kan, dia memang ada barang tu. Dia suka write benda-benda macam ni lah. Benda-benda ni semua tengah AI semua write buat lagu. Aku ada orang bagi buat lagu kan, bagi aku ni, ambil lagu ni, tengoklah boleh bagi siapa, artis mana nak bagi. Lagu ni bagus ni, aku dengar-dengar ni hang buat kan Suno, hang bagi aku, aku nak buat apa?
0: Okay, faham.
1: Kalau hang pergi label, aku tak tahulah kan. Bila hang dah berada dekat satu orang kata generasi AI punya lagu-lagu ni, kalau sebagai orang yang hang dah berada dalam industri, dalam seni lah kan, dia macam tak okay tu. Macam dia macam dia semak. Sebab kita ni buat lagu, kita ada jalan cerita kita. Bila hang buat dengan Suno macam tu je, dengar sangat lah. So tak ke macam bila hang bagi lagu AI, orang akan macam tak mungkin semua, mungkin tak semua, mungkin ada klien yang macam okay. Ni apa yang kita vision. Macam aku, mungkin aku macam aku akan tengok setakat orang buat dengan AI ke. Macam aku tak impress pun. Sebab dia dah ada finalnya benda tu kan. Itulah.
0: So ini yang ini, adakah yang ini hang kata yang memahalkan, memurahkan tu juga? Macam hang rasa bila orang guna AI tu, hang rasa macam
1: dia ada integriti punya inilah. Hang kena kalau hang belajar muzik, hang seorang yang memang pemain muzik lah contoh kan, hang tak style tu. Tak style tu.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Buka Cerita bersama saya, Neera Azizi. Okey, sekarang ni Neera bersama dengan Teacher Emma. Kadang-kadang ialah parents, ibu bapa ni, especially mummies.
1: Mummies.
0: Kadang-kadang dia fasih sedikit. Yes. Pernah tak dapat macam non-stop complain dia?
1: So, bila saya dapat complain-complain yang fasih macam ni, normally saya akan panggil parents to come with me, talk one to one. Okay, then kita akan tahulah apa problem dia, what actually. Sebab parents ni sebenarnya dia suka mendengar.
0: Yeah.
1: Parents ni sebenarnya dia perlukan perhatian juga.
0: Bukan anak saja.
1: Bukan anak saja. Parents also, yes. Dia perlu mendengar, dia juga perlukan perhatian daripada kita. So, normally saya akan ada, tu yang kata, the come back to the first rules yang pertama. Communication is very important. Bila sesuatu perkara tu, kita tak boleh nak overcome, dan dia tak meet dengan kita punya policy and dasar SOP kita, saya, Cik Emma, saya akan cakap, saya rasa anak cik tak sesuai berada di QM Kiddy School, cik boleh pilih sekolah lain untuk anak cik. That's my words. Words tu kalau dapat kat parents I, memang, oh teacher, no, thank you. I pastikan anak I akan okay.
0: Terus okay. Mula komplain, terus okay.
1: Terus okay. Because they know what actually yang kita bagi.
0: Yeah.
1: They know kalau kata the quality, the service is not good, kan, mestilah dia pun akan okay, ambil anak dia dan
0: ya, dia gerak.
1: Yes. Yes. Tetapi bila kita dia percaya anak itu dijaga, okay, baik di tadika dan taska, right? The education is well good diberikan, service diberikan baik. Any problem kita ke depan, kan? Yang especially kalau taska keselamatan lah, Neera.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rakita.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maib Serdang.
2: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja, takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerja.

0: yang terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Alchah, ini kita bersama dengan Afri Aris, General Manager untuk Surah Record.
1: Assalamualaikum semua.
0: Pendapat awak mengenai music dan AI, macam mana, apa you punya stand lah on that benda?
1: Saya punya stand on AI generated music ni, pada saya dia bukan satu masalah besar.
0: Okay.
1: Dia hanyalah tool.
0: Okay.
1: Kita sebagai pengguna, kita harus bijak menggunakan dia.
0: Okay.
1: Maksudnya memanipulasikan dia, bukan menjadikan dia kita punya tuan lah.
0: Okay.
1: Contoh, bila saya cakap macam ni, bukan bermaksud saya tidak bermain software tu.
0: Okay.
1: Kita boleh sebut ke?
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Okay. Saya juga adalah pengguna Suno.
0: Okay.
1: So, saya gunakan Suno ni hanyalah untuk menjadi saya punya music arranger saja.
0: Okay.
1: Bukan menjadi saya punya composer atau saya punya lyricist.
0: Oh.
1: Tidak.
0: Okay.
1: So, maksudnya, bila kita, contoh kita dalam studio, kita writing dengan artis, dengan penulis lagu, penulis lirik, kita writing, kita ada draft kan? Kalau dulu punya style, tak ada dulu sangat. Bawa umur apa?
0: Saya dalam 30-an lah.
1: 30-an. Okay. Rasanya dalam masa Bob membesar, bawa-bawa main music kan. Di zaman itu, kita ada arranger manusia, betul?
0: Ya, yeah, betul.
1: So, okay, contoh. Siap Bob. Eh, Bob, aku ada lagu ni. Aku boleh tolong buat tak?
0: Buat.
1: Sebab contoh, saya tak tahu buat music lah, kata. Saya hanya tahu buat melodi dengan lirik je.
0: Okay.
1: So, Bob buat satu version. Dia cakap, Bob, kau ada version lain lah yang sedap sikit.
0: Okay.
1: Tapi bila sedap tu, saya tak tahu nak cakap on technical term.
0: Okay.
1: So, Bob try. Okay. Version yang kedua yang konon Afri rasa sedap. Dia ada dua.
0: Okay.
1: Dari satu ke dua, mungkin kita ambil masa 2 hari lah, kata.
0: 2 hari, okay.
1: So, tak edit kat. Contohlah kita jalan sampai ke version yang ke-10. Dia dah ambil masa 20 hari.
0: 20 hari.
1: Okay. Dah lock, baru kita masuk production.
0: Okay.
1: Record, gedebuk-gedebuk, mix, master, gedebuk-gedebuk. Sebulan lah, kata.
0: Sebulan lah, okay.
1: 10 version, manusia buat.
0: Okay.
1: Dalam masa 20 hari tadi,
0: okay,
1: kan. Kalau kita pakai Suno, kita dapat berapa hari?
0: Mungkin dalam masa sehari.
1: And itulah penggunaan dia.
0: Jimat lah.
1: Jimat. Tapi janganlah kita prom Suno tu. Okay, aku nak apa, lagu cinta-cinta apa. Begini. Okay, lepas tu prom, key dia A minor. Progression dia begini. Prap dia buat. Kan? Kalau dia buat music saja, tapi dia bagi dengan melodi sekali semua.
0: Okay.
1: Okay, di situ, di manakah kita ni, manusia?
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Okay, hi, assalamualaikum. Nama aku Mio. Band yang nak keluar tour abroad, dekat overseas ke apa. Bagi aku, kita kena make sure that be prepared lah. Dari segi package of the band itself, kau kena percaya dengan barang kau. Kalau kita tak percaya dengan barang sendiri, macam mana kita nak jual ke orang? So, selagi kita rasa band tu tak tight, make sure practice, make sure your craft tu kau dah master dah. So when you go out there, main dekat Jepun ke, Mongolia ke, dekat Singapore ke, Indonesia ke, kau dah confident dah yang kau boleh deliver. Stage presence kau pun dah hebat. Untuk be able to do that, is kau kena main banyak show lah di Malaysia. Kau kena rajin, create your own opportunity. As a band, kita tak boleh tunggu opportunity tu datang. Bagi aku, kena always find ways untuk make sure that kau boleh showcase your music lah. And by practicing it, kau kena try and error. Kau kena berani untuk gagal. Sebelum kau keluar tu, kau kena ready. Lepas tu kat sana, kau boleh belajar juga macam mana culture, music scene di luar sana. Boleh start buat networking. Untuk tahu bila kau dah ready ke tak untuk tour ni adalah bila kau dah rasa macam, okay, kau akan sampai benda tu. Kau tahu macam, aku rasa kita dah ready lah untuk tour overseas ni kan. Cuma sekarang ni, we are lacking of that platform lah untuk push kita keluar sana. Sebab apa yang aku perasan Malaysia ni, kita lacking of the music export. Kita banyak terima band-band dari luar untuk perform di Malaysia, tapi daripada belah mainstream pun dia kurang music export tu untuk letak local music di luar sana. Paling-paling pun kalau kita borak dengan kawan-kawan dari Indonesia yang dikenal Iklim, ada kenal Search, paling baru-baru pun Datuk Siti Nurhaliza. Padahal kita banyak local bands yang memang bagi aku power.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: Pop Culture Episode 1 dikuasakan oleh rakan muda bersama dengan Izzati Suza. Alright, kita nak tanya kat you berkenaan tentang perjalanan you menjaga your dad. Okay, mungkin boleh cerita sikit that time.
1: Okay, waktu ayah saya sakit tu, dia memang dari seorang yang sihat.
0: Okay.
1: Terus terbaring macam baby.
0: Okay, alright.
1: So memang makan, mandi, semua memang tak boleh by himself. So, dia accident dekat LPT, pernah lalu ke?
0: Oh, LPT atau nak ke Pantai Timur lah.
1: Situ. So, waktu tu memang accident tu sebab ambulans lambat sampai.
0: Okay.
1: So, blood loss tu buat brain dia kecut.
0: Okay.
1: Okay, so bila dah macam tu, I jaga ayah I dalam... doktor cakap mungkin 5 tahun baru dia pergi.
0: Okay.
1: Dalam bahasa kasarnya meninggal lah kan. Tapi 3 tahun je sempat jaga.
0: Okay.
1: Tapi along the way waktu I dalam 2018 I buka kedai Suza. I siap waktu dia atas katil I siap tanya. I cakap lah boleh tak I buka kedai, nama kedai Suza. Cuba Bak Bling satu kali. I panggil ayah I Bak.
0: Oh, Bak. Okay.
1: So cuba Bak Bling sekali boleh kan, nama Bak kan.
0: Okay.
1: Macam tu lah.
0: Okay.
1: Lepas tu bila I buka je 3 bulan lepas I buka bapak I meninggal.
0: Okay.
1: So I adalah berharap ayah I boleh sihat dan
0: tengok
1: that shop. Tapi tak sempat. Dulu dia polis kemaman.
0: Okay.
1: So waktu I jaga tu banyaklah perkara macam kena let go sebab daripada seorang polis. Lepas tu orang tengok dia terbaring, orang cakap kat dia tak ada waris lah, semua anak perempuan. Macam asal lah.
0: Asal lah.
1: Dia kata yelah sebab Cik Suza punya nama tu habis. Macam apa maksud habis? Pasal I bawa nama Suza sebab I tak nak nama dia habis.
0: Tu. That's why kedai Suza.
1: Sebab ada orang cakap macam telak. Habis apa maksud dia? Waris habis.
0: Okay.
1: Kisah.
0: Faham? Sebenarnya legasi itu boleh terjemah macam-macam. Saksikan video penuh sekarang

0: geng. Stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maibs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. Maximum Noise Protest Volume 0.5 di Rumah Api KL 19 Julai ini bersama Open Privacy, Man Dead Set, Speed Hit dan ramai lagi. Support your local independent scene semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Kita bawakan, ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama, seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art.
1: Pemain utama dalam fine art. Yes.
0: Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
2: Alamak. Halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Souza. Izzati Souza. Okay, Izzati Souza merupakan saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang so latar belakang you sikit.
2: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okeylah, you berapa adik-beradik dulu?
2: Okay, I ada tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
0: Oh, you anak nombor tiga?
2: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua anak nombor tiga macam I.
2: Same.
0: Ya, same.
2: Tim bongsu.
0: Ya, betul.
2: TBTB.
0: Okay, you punya education?
2: Education, I study architecture back in 2015. Mm-hmm. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Mm-hmm. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu mm-hmm. tu.
0: Oh, so you belajar architecture di mana?
2: I belajar architecture dekat UiTM Sri Iskandar.
0: Tapi tak habis lah.
2: Tak habis. Mula I ambil cuti dulu. Lepas mm-hmm. tu, after 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
2: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okay lah, quit je lah.
0: Alright. Begitu ceritanya sebenarnya.
2: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit. Lepas tu I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. And you rasa diri you dengan keadaan sekarang berapa rate daripada 10?
2: You dari, gelak, dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you overall, kehidupan, motivasi, how doing good you are.
2: Oh, I rasa 6 good.
0: 6
2: boleh lah macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so, atas skill lah. Alright.
3: Saksikan video

0: Traffic Jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
6: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
7: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
6: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
7: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
6: Saya Nafi.
7: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
6: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
7: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Bob Culture dikuasakan oleh rakan muda. Okey, Izzati Suzah adalah sulung punya guest lah. Walaupun dia anak bongsu, hello, tapi untuk Bob Culture
1: besar tanggungjawab.
0: Ya, yeah, sulung. Okey. Sebagai kakak sulung pada Bob Culture ini, mungkin you boleh ceritakan dekat orang-orang yang tengah dengar kita, tengah tengok kita. Mana nak dapat barang pasal you ke, and then apa-apa regarding to your stuff?
1: Hai, saya Izzati Suzah lah. Oh, dari atas. Okay. So untuk apa-apa boleh check out my Instagram. Ada website kedaisuzah.com. So I ada kedai dekat Setia Alam. If anybody wish to see all my works, all my merchandise, semua ada dekat Kedai Suzah Setia Alam. So if you curious about me, ada dekat Instagram at Izzati Suzah.
0: Okay, alright. So kita orang di Rakita pun especially keluarga-keluarga Bob Culture mendoakan you punya career supaya terus berkembang. Amin. Nanti kita harapkan mungkin you punya art ni semua akan dipamerkan di dunia-dunia.
1: Amin.
0: Punya level
1: Izzati nak international. Amin.
0: Ya, betul. Satu masa tu I mengharapkan I dengar macam
1: dia dekat New York.
0: Dekat New York, lepas tu hilang. Orang dia kriminal lah, tak bagus lah, curi kan. Tapi bila hilang tu, maknanya orang curi tu maknanya you berharga. Sebab you punya lukisan pun level-level dah bilion ringgit punya.
1: Amin.
0: Kan?
1: Dia buat satu kat bawah. Okay. Dia, I kata jangan buang sampah sayangku. Buanglah kenangan lama. I buat kat bawah tu.
0: Okay.
1: Dia dah okay. Lepas tu lama-lama hilang. Ada orang kopek. Actually kopek. Macam wow.
0: Wow, maknanya hilang lah.
1: Hilang.
0: Okay, bagus. Itu walaupun you macam hilang tu macam hilang pula.
1: Tapi nak buat lagi.
0: Ada orang okay, ambil. Kan? Ada orang ambil.
1: Okay. Nanti nak try buat lagi.
0: Okay. Mana tahu bermula di bawah, jangan buang sampah. Di nanti dekat atas, you punya level sama dengan portrait Mona Lisa mungkin.
1: Amin.
0: Okay, dipamerkan di Paris. Okay. Alright, terima kasih Izzati.
1: Thank you so much, Bob.
0: You punya ni career terus berkembang.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Masukkan Corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up, dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan?
2: Tak tahulah, sebab saya jenis, kalau saya nak lah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya, saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak, pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia, macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: bawa
2: menangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu, dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu, agak ada satu cerita yang last tu, saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena-mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah Tuhan nak jadikan cerita, memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu. Yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
1: Kalau sekadar bermain bola, tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim bagi saya, Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle. Apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak, so benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah. Karakter tu.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Take it back 995 and your kid try to beat.

0: Aku Naza daripada The Times. I wish underground music indie ada masa zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the 80s, even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good kita ada benda tu sekarang. Yes, to appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di persada mainstream, because indie dia fresh. No, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah lagu. It's okay. It's like a stepping stone to, kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi, produce more good music lain dan bersaing secara sihat, lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan, mungkin orang lain ada pendapat, orang tu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Yeah, itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. Tapi must be more open. Tak ada anugerah tu bagi saya, tak anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moy Lars Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Rahadian.
7: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: Apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm, music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
2: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
3: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
4: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.

0: Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, music lain, fikiran lain.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Metro. Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: I've got a growling thirst inside of me, a desire to be real.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
4: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
5: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala, berapi dalam hati.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam Narakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
3: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang gang Stop Petang familiar tu.
2: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
3: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, Wabi Taufik Johari.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
3: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
1: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Topman bising gila. Penuh cloud chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan stop petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air. Tapi dengan semua bunyian yang gang stop petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: semua kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Rahadian.
0: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
7: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
8: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.

anakku, anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
3: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
4: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
3: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maibs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
4: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama.

0: lahirnya
1: karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda

0: Assalamualaikum. Saya Muhammad Jezuan. Dekat Ipoh tahun 97, ada satu port yang sangat penting telah dibuka. Body Serve Music. Dia ada studio yang diasaskan oleh budak-budak daripada band Mark. Ni kira brother-brother saya lah. Jadi dekat Body Serve Music Studio ni, kat situlah macam-macam orang lepak. Daripada punk, indie, grunge, metal, semua port kat situ. Macam saya kata tadi, saya dah dengar Nirvana, saya dah dengar Sonic Youth, saya dah dengar Dinosaur Junior. Rupa-rupanya bila saya pergi lepak Body Serve, saya jumpa lagi banyak band yang lagi obscure. Indie-indie yang underground, yang dekat Amerika, dekat Sweden, yang lagi obscure, yang kita tak dengar lah dekat radio atau dekat TV kan. Sebab zaman tu geng-geng Body Serve ni dia pun dah start mail order lah. Dia dah start order daripada label-label underground dekat Amerika semua. Jadi kita dah start datang muzik-muzik yang lebih macam, eh ni apa benda ni kan. Salah satu band yang hook me up waktu tu, yang buatkan saya terus nak embrace indie rock punya culture, adalah band nama Sebado. Sebado ni dia asalnya Lubalo ni bassist Dinosaur Junior. Jadi dia kena kick daripada Dinosaur Junior, dia fokus ke Sebado. Masa tu dekat Body Surf ada satu tape dubbing. Saya agak dia orang dub daripada CD apa kan. Tape dubbing tulis tangan. Nama album tu Smash Your Head on the Punk Rock. Sebado ni album lah. Saya ambil, saya bawa balik rumah, saya dengar. Saya dengar, saya macam, eh ini apa ni? Tiba-tiba balada, tiba-tiba hardcore punk, tiba-tiba indie rock yang dia macam various kind of lagu datang daripada satu band. Album tu Smash Your Head on the Punk Rock tu. Jadi saya macam, apa benda ni kan? Dan saya start rasa macam, eh aku nak lagi benda ni. Benda yang tak ada. Sebab sebelum tu kita ingat Nirvana, Weezer, Green Day, semua tu dah best lah kan. Oh ada lagi yang lagi mencabar kan, buat kita nak lebih. Saya rasa sebab dia tak bertolak ansur dengan apa yang ada kat radio. Dia buat benda yang dia suka. Dan tambah waktu tu saya belasan tahun, kita rebellious kan, memberontak kan. Kita macam, eh ni dia bercakap dekat aku ni kan, nak buat benda yang tak berada dalam zone selesa kan. Kita nak buat apa yang kita nak buat. Jadi daripada Sebado tu kita jumpa lah lagi macam-macam band. Kita trace lah. Yang banyak feed saya Dr. Mark, Mio Mark dengan Kujoy Mark. Diorang zaman tu diorang dah order dah. Dapat datang VHS tape semua dah datang kan. Jadi saya ingat, that's why bila The Stroke, Coldplay masuk Malaysia, kita orang tak into sangat. The Stroke kan nampak macam rebellious kan. Kita dengar lah tapi macam, oh tak. Sebab saya rasa time tu, sebab kita dah disajikan yang lagi weird. Saya ingat ada satu band tu, nama dia Radio With Guts. Datoy lah. Datoy dia order, mananya band lah time tu kan. Saya ingat dalam album tu dah bunyi besi apa semua dah. Saya cakap, eh ni apa? Muzik apa ni kan? Jadi saya rasa pendedahan tu, kita dah didedahkan macam tu. Kita melihat muzik tu bukan industri punya benda. Dia memang art form. Dia memang expression. Dia memang kebebasan secara mutlak dalam karya.
1: Saksikan video penuh

0: dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
7: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, Wabi Taufik Johari.
8: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa

0: latihan diving korang punting.
1: Nak jadi penjaga gol paling tajam?
0: Fokus kekal 100%,
1: baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti
0: dan sentiasa bersedia.
1: Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan,
0: on your goal, set control.

0: saya Khairi Usman bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu, petu Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia lah koleksi lagu-lagu filem dia. Pink Floyd, of course. The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sepatu juga. Songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu, apa dia punya geng-geng je. Patriot tadi tu. Magasatwa. Band skillful lah. Kan? Cuma tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah, tapi recognition wise rasa dah orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Ya, itu masa main Atas Angin siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan, became mainstream juga kan. Salam, of course, rock lah kan. Rock, pop apa dia panggil, pop yang avant-garde sikit, atau pop yang edgy sikit, pop yang lain sikit daripada lain lah kan. And of course world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali is muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu pun siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun, Malaysia punya pun, okay kan.
1: Saksikan video penuh sekali.